Oleke ukilatan aku dia kenaka kawasan kaku menekam piwasita tampi wakut asinip karakta aki di programa Arbol de la Vida silatan aku dia kenaka cepa cansa diosan munasiapan diosan kuyapesiapan naira kataluk saran anyane ukawaha icaha wakicawisampi sarantas kekinyane.

Walid kep ke paurunakan hikhatastan nicha hichurunakan noticia germanunaka istoya tuasep ognaya kha takazi tratatawkidast pero marun araktaraktis pero takakana kakhnaya rohani sorprendenya pakit porque el qatao hani hakikha khsarkhiti hakimasi parkiwayanya hanwal luranya